ɔhene david mpae bɔne o ɛnyam ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden so sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa ne mmere waberɛ mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyimtoɔm masɛmpakam